0: Bafali makhluk sirah komuner sirah ya mau bisi tambah ya mau bisi mos kita tenek kata ya kuasa tina indah nyalara nomos ametatan desaster naturais entau komuner sirah tan impactu nebe mak be moris susah ituan tambah sirah ladun ya akses suba merkadoria tambah serka sanitaria nomos animbot udambot entau halosirnya moris toran ituan. Ojane posko solidar haburas kar hak besikan mai hene atu fo azudus ruma ane sang ai han ruma fos mina masmidar biti sana tasu sabang buat sirne pratu sirbele aguante tuan ni tempo barak ni la molok kar ki stado governo tu kontinua azudatan sira target husi posko haburas atau mai fotulur mak ami target ba 150 kakak 150 kakak iha nam kar iha aldea hat dari kusire itu bocir bel hat ni na tilituku seda with the basic reiliku lekite ha buat ini dan ini mak weh azudus haburas posko haburas hatu tandet azudus ni memang be posko hetan ta azudus sirne hetan mai sune be azudus sirne hetan husi kolega sira mati moruan sirne be mak siru sunam kari ya dilara balu siru se governo balu siru se NGO o balu siru su swasta balu loza nine entau sira kodi sasan mai sasan ni be mak be itani malu sir pesisa dunia tu bele tahan kontinu sirnya moris. Entau aksa humanitarian ni, ami laos foi halo tempo barak ni, mabe bahira kuando dia 4 de abril. Ya acontecimento ya dili kari ke munisipi balo. Entau ami halibur malu, por exemplo, ya dili ami konsege te in hantasak, ba maluk sirnya be mak ba sai atu muda sirnya fatin ba hela sentro deslokado. Ya fatin hitu dan sana. Ia bekora, ia metiau, ia sabra kalaran buat. Tapi kami kuat setain lorong-lorong ba fuham basira, maju minus 1200 lorong-lorong. Mau dia kalah. Mai be, kami lost tended, mai be mus continua. Fu azurus, equipamento da purnia, fos basira bela tain rasikon. Idenya mak berontin kuat setulan. Ida liona mihalu idenya. Agora ang fokus sa lede, mau bisi.
1: Alam niyo na unsa ho kwantidad ini sa post, lili usa sa anda por siya na mga agwarlaw kung distribuye ba ito
0: ni Dari Sermas. Kada kakaida, belahetan fos 25 kilograma. Ang kakaida, nomos tasu, sana, rinso, sabaw, masin, mina litro rua kada kakaida, nomos biti dan mak be posko haburas bele oferese ba malu sirne dan ini azudu umuntar ni kasih ema voluntario de dan ni laos susi estado ga su governo ga entang bos sante ki oto dan depende ba posko ne existe ba hira kon kolega sira ma amigo sira kon polisa sama ya mutu kon sasani hatena ita bele fahe ba bae be agora provisoriamente ita se fokus de ba ba mau bisi posto mi sta mai tala ekbit atu batan posto selu mai bese ita te hende perke manse e maruma kar azuduta ko azuduta ita bele hatu ta fali ba posto selu ene ma kita ne depende ba mania tulu malu kolega sene tulu.
2: Entretanto, apoio nebe ofrece husi haburas ba komunidade sira ma kanesan kada ema ida hetan fos kilograma rua nolu mina litro rua no sasan dapurnian hanesan sana tasu inkului mo sasan sira selu kanesan sabaun no rinso. Hau Moses da Silva.
3: Komunidade aldeia Teletuku hatu luli likitei no rileku sukumu bisivila agradece ba apoio ne cidade basiku nebe maka ofrece husi haburas.
2: Aba jornalista radio comunidade mobisimo loco sefi aldeia Hatululi Antônio Xavier do Rego hateten comunidade hamutuk atus ideresin simu aihan no apoio hirakne composto husi aihan necessidade básico no sasanda purnian apoio idenerasik ofrece ba comunidade pitla exira nebe mak vulnerável.